0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresyo naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na in Roma hene ato kolia kon ba juventuri ni lili li juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hane sanebe. Tambah ni mak, kalau no in juventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema musim individu ni nian. Iri pois,

0: 表演。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hak tuir lelo saburan serai tasi Timor Lorosai.

0: sa estratègia o col·lega i d'anar a mirar el blindo a París i m'ha pagat de prim. A mi a l'autos na fatin hera fatin hanesa a mi responsable da di momento nene tan conta babe cura i guangi e scuola sera el programa ne bolo Children Forest Program.
1: Antero Benedito explica o insa status rai nebe uja ho di halo pratika tresering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksia kontesi futur. Ane ida ne mau kare hato o suba jovem sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah yang bawa lu dengan kata itu hal konten dia ada la perus buat dia dia keliu emang Afrika dia ada sana ya aik na noik Afrika Mesir dia sana dia keliu hal buat kikuang itu hal dia itu pois hari dal rumah one bisino itu bel tir tango hal bel emang naik ruah bel hal buat dia dal rumah itu naik ruah tolu hal buat kikuang itu se resultar dia ne ne bakora am koko ida ne aula koi kwale barak buat ne bakora am koko ne ala san experimentasaun aproveita corona ne maka imbeza halai ba suar de dia kleu suar ya tos larang ho esua ho insara i aproveita exercicio pues se kari kloron ruma maka ne produce resultado ruma maka ita kwale
1: ovintis ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alo dili Howard Siana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.

Manik itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Falo o programa na Insira, kamu tuh falei o hau no imar, hau no belo no trinti, o programa inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, tu si fulan sa no lure sing walu to tinantun. Molok ni, hau ato hau nya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jom pavimento hatene no matene kenyang. Tiap malu krona na Insira, molok kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, ujika fura kida ho titulu hari damai.

Paulo Grama na Insira, pamuto paliho hao no ima, pao ni belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiak Paulo Grama na Insira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

untuk sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana lain sirah, kamu tu paling hau nai mar, hau nye belu nyerinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kbay mihut. Ya di sawu ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana lain sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida wa titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutu kohau ersiana belo ia noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania ninia pre

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hana. Nem mambe nene lelwe bara ansakalan de ami heta rua katun hansani. Pois ami 43 mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansani. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetan ono urung ne barak ne sakala ni sai ne rua tolu an sai men agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutu ona men sana ne an sai kita bagus lah hetan ono fatin de itu sita lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daang da apa ha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ke iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam bia sirahoto, informasaun nema tah kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, ao karak. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 komuniti bis fil asisten 93 inkluhi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar vai estar.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tolum faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolum tahun siti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolum ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewanghira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halodados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano ari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kotukliba makhavu foi em colihau a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliri zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema istad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hawa mensazen maka tamba zoventuri da agora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zoventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman, sebaik hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitasnya, hau kontra ni niya responsabilitasnya makladian. Mabe hau kontra, sebaik hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas dia ni los ela de ela vele nebe a apela ba juventude sira tem que cuida hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ne critico ne e uma how be sa tete ane sane how do me liu how ni amigo sira critico ne duke hado me mai nebe ke la critico tambo hu si critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi na repete filo falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ane sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi te ne po. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba ite ne belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon ne be makfura atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje ne luta kata dadang sosiedade ne be makita muris ba ne sosiedade ne be maknakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun sosiedade de nebe mako klase ba sosiedade de nebe mak laho klase. Tamba ita kule kuna basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita nye liberdade de nebe maka la iha rohan. Maibe ita kria sosiedade lalehan ida iha rai ne mak sosiedade laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sireselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario, no sosiedade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha ses ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk vali hohau nyai mar, hohau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wotitulu hari damai.

0: Belakang biaya.
1: FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci. Ya programa ina ngamang nya mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh. Tuh si fulan sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutenya programa, tuh irmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Siap Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kami nyanyi sirah, kamu tuh vali hohau neymar, hohau nyebelu nyutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira belau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ngatau kusitinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe ain tau ida nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konobalenu kira makema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futilenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaita ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.